Masih di gelaran Joget Morena, Sobat Maya. 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Udah masuk interval kedua nih Joget Morena ya. Saatnya nanti Santika bakal warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 087770809898. Hai, selamat pagi yang sudah kirimin WhatsApp sama Santika ya. Nanti bakal Santika sapa balik dirimu. Oke, tetap terus pantengin Joget Morena di mana? Di DIY.

0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Saatnya Sobat Maya simak, nupar penting.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
0: Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
5: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya Sebab, no parenting.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
3: Demikianlah Sobat Maya, Diparenting.
6: Maya FM.
7: Maya FM 98 Maya FM.

0: Ya udah ah, nggak usah nunggu lama-lama nih Sobat Maya ya, nanti keburu diambil orang. Terima kasih, selamat pagi Sobat Maya yang sudah nyapa Santika nih lewat WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877 7080 9898. Langsung ah ketemuan sama The First Color kita di gelaran Jukit Morena pagi hari ini. Selamat pagi Teh Santi di kawasan Gede Bage ya. Aduh, namamu serupa tapi tak sama dengan diriku ya, sama-sama Santi. Si Ratu Jaipong ya. Wow, barengan sama Teh Geni di Tata Surya nih ya. Selamat pagi Teh Santi Gede Bage dan Teh Geni di Tata Surya. Terima kasih banyak sudah gabung di 98 Maya FM Bandung ya. Ketemuan Santika sama Bungsu Cika Putihan nih. Langsung pantun Santika ke Cipali beli spiritus, Pamamat beli semangka. Hari ini bulan Agustus, semangat di bulan Merdeka. Benar banget, 1 Agustus 2026 nih Sobat Maya ya. The first ya, tanggalannya masih muda banget ya. Ibarat bayi baru lahir gitu ya. Bungsu Cika Putihan, salam cintanya buat kru Maya FM duluan. Terima kasih banyak. Terus juga buat Mama Shanda, buat Kang Alam Bolum, juga Teh Dian, Teh Ije Stefani, juga Kang Dian Syacicadas ya. Buat Mama Dini, Mama Dina, juga Mang Nanar Gunung Asepan. Buat Teh Tatin Supriyatin bareng sama Apiainya, buat Lima Nurdin. Terus juga buat Kang Jajang Jalak dan juga buat Kang Amtibara. Terus buat para pejuang Kasbon, jangan lupa senyumin bosnya, katanya biar gak manyu. Karena hari Sabtu nih ya, biasanya para Kasbon mania nih bermunculan ya. Hari Kasbon sedunia katanya hari Sabtu ya. Pak Ade Bokir mie ayam 28 Lembang yang selalu stay katanya Santika luar biasa. Terima kasih banyak sambil beres-beres sambil dengerin Jukit Morena.
1: Jukit Morena.
0: Ketemuan Santika sama Bunda Lilis nih. Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Lilis anu panggelis nasab ada larang ya. Salam cintanya buat Santika duluan, nuhun pisan, petugas dan sehat selalu, amin ya Allah. Terima kasih banyak. Terus juga buat Agus Oce Wagon, buat Renbas, buat Pak Kosasi, juga Jajang Jalak, buat Febri Acu, buat Kang Dudu juga ya, buat Kang Soleh, Mama Vita juga, Mama Dini, buat Mama Dina juga, Teh Nuis, buat Teh Mimin Gunung Halu, gunung mana? Gunung Halu atau gunung mana ini Teh? Terus juga buat pokoknya mah Teh Mimin GN ya, buat Teh Nani Memori, buat Teh Imas Juat, juga buat Lukman Baros dan semua Sobat Maya aja. Spesialnya buat keluarga besar Besan yang ada di Gunhal ya. Sehat selalu dan juga buat cucu tersayang, sehat selalu katanya. Oke, terima kasih banyak Hanupis Ibu Bayangkari. Sami-sami Bunda Lilis ya, happy weekend too. Terima kasih banyak Bunda Lilis yang ada di kawasan Padalarang sana ya. Teh Nani Memori di kawasan Cicaheum juga selamat pagi. Terima kasih banyak sudah gabung di gelaran Jukit Morena pagi hari ini. Salam cintanya buat semua Sobat Maya aja yang selalu setia dengerin Jukit Morena. Spesialnya buat Ajajang Jalak dan juga buat Santika. Alright, terima kasih banyak nih buat Teh Nani Memori di kawasan Cicaheum ya. Selamat pagi Sobat Maya yang ada di mana ini Teh? Di pasar-pasar tradisional di wilayah Bandung Raya yang lagi dengerin Jukit Morena. Di mana? Di DIY. Derah.

0: miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperi Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak nupar ting.
0: Maka Utamatur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh ustadz Ikut Mehir. Maka Utamatur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: Bandung atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting
0: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
5: Streaming Maya FM
4: www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM. Universitas Mandiri Subang, Program Sarjana dan Diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman,

Semoga aja Persib Bandung bisa terus melaju ke babak selanjutnya nih Sobat Maya ya, masuk final lah ya di Piala Presiden 2026 dan jadi ranking ke-1 nih di Piala Pramusim nih Sobat Maya. Apalagi sekarang ini Persib Bandung sudah mengukuhkan sebagai juara grup A ya di Piala Presiden 2026 ya. Jadwal semifinal Piala Presiden 2026 ini memang mempertemukan juara grup A melawan runner up grup B pada Selasa 4 Agustus mendatang nih. Hingga saat ini Persib Bandung masih menanti kepastian lawan yang akan berasal dari persaingan Prod FC dan Persija Jakarta nih Sobat Maya. Waduh ya. Ini memang jadwal semifinal Piala Presiden 2026 ini mulai menjadi sorotan ya setelah Persib Bandung memastikan diri lolos sebagai juara grup A. Maung Bandung sekarang ini tinggal nunggu aja nih lawan dari grup B untuk memperebutkan tiket menuju final nih ya. Persib Bandung mengakhiri fase grup Piala Presiden 2026 dengan hasil sempurna. Tim asuhan Igor Tolic ini menyapu bersih 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin dari 3 laga nih Sobat Maya. Ya ini Persib lagi nunggu aja nih siapa nih juara atau runner up grup B ya yang akan nanti menjadi lawannya di babak semifinal Piala Presiden 2026 nih Sobat Maya. Ya ini turnamen pramusim ini diikuti 8 tim ya, terdiri atas 5 klub Indonesia dan 3 tim undangan dari luar negeri nih Sobat Maya. Persib tampil dominan sepanjang babak penyisian grup A ya. Maung Bandung membuka turnamen dengan kemenangan 1-0 atas Arema FC nih Sobat Maya. Setelah itu Persib kembali meraih kemenangan tipis 1-0 juga nih ya saat menghadapi DPMM FC. Ya pada laga terakhir gol Basa Sikulic membawa Persib menaklukkan Tampines Rovers dengan skor serupa. Persib Bandung menutup fase grup dengan 9 poin sempurna dan memastikan tempat di semifinal Piala Presiden 2026 nih Sobat Maya Boboto Persib. Ya Persib Bandung ini sekarang lagi nunggu siapa nih status runner up ya di grup B Piala Presiden 2026 nih Sobat Maya Boboto Persib ya. Ya karena hari ini pertandingan pamungkas fase grup itu baru akan berlangsung hari ini di Stadion Gelora Bung Tomo ya. Ya ini di mana Persija Jakarta yang mengoleksi 1 poin harus mati-matian nih ya. Tapi masih berpeluang sih untuk maju ke babak semifinal kalau menang penuh ya atas PSMS Medan nanti nih Sobat Maya pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat dan juga mempertemukan Persibaya Surabaya dengan atau versus Port FC pada pukul 19.30 nih ya untuk menentukan juara grup B-nya nih Sobat Maya. Waduh, siapa nih yang akan nanti menjadi lawannya Persib Bandung? So, kita nantikan pertandingan hari ini ya dari sore hari sampai malam hari ini Sobat Maya. Tah, kanyahuan ke saha ya lawannya Persib Bandung di semifinal nih. Yang pasti Persib Bandung lagi menunggu ya. Mudah-mudahanlah terus melaju nih Persib Maung Bandung kok.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Tim
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya.

Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya. Ada masuk interval ketiga Joget Morena. Dan Santika masih dong warawiri ya, yang masih mau dicolak-colek sama Santika. Come on, kirimin WhatsAppnya di 0877-7080-9898. Dan interval ketiga tetap atulah ya, Santika masih colak-colek dirimu yang sudah nyolak-nyolek aku tentunya lewat WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung. Di mana? Di DIY.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Huh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya sedang menyebab dupar ting.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Demikianlah Sobat Maya, Dutara Muting.
1: Maya FM.
2: Facebook Maya FM.
3: @98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Pantengin streaming Maya FM www.98mayafm.com.
1: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya tebak No Party. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

Hanupi saturnuhun pisan Sobat Maya yang masih selalu setia dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya derah. Selamat pagi yang masih stay ya, yang sudah sapa Santika, yang sudah colak-colek Santika di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877 7080 9898. Ketemuan Santika sama Iron Maulana nih. Iron apa Iron nih? Iron Man. Di kawasan Pekalongan nih. Wah, jauh lagi streaming ini tuh luar biasa ya. Pekalongan teh identiknya sama batik nih. Wah, kenapa? Santika mah ukurannya M sih kalau baju. M biar mejeh gitu ya. Kalau S takutnya sereg gitu. Salam cintanya buat Sobat Maya semuanya aja. Tuh DJ yang itu belum ada. Oi Iron, oi nanti next lah ya. Santika mau cari-cari dulu ya. Oke, terima kasih banyak ya Iron ya. Ketemuan Santika sama Ibu Mega Utami di kawasan Cigadung Gandaria. Halo Ibu Mega Nupanggelis Nasa Cigadung Gandaria ya. Terima kasih banyak sudah gabung di gelaran Joget Morena. Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Maman ITC Kosambi Bandung hadir lagi nih ya. Pokok nama Radio Maya, berani beda, berani gaya. Cina mantap lagu-lagunya. Iyalah. Salam cintanya buat Sobat Maya semua. Semoga pada sehat dan banyak rezekinya. Amin. Ayo gabung cina, jangan lama-lama. Nanti Santika dipepet orang. Joget Morena setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu bareng sama Santika. Waduh, Kang Maman ITC Kosambi meni sampai hafal pisannya apa yang Santika bilang ya. Oke. Terima kasih banyak nih ya buat Kang Maman ITC Kosambi Bandung ya. Apa nih yang lagi pada nunggu gajian mingguan juga katanya. Selamat malam mingguan juga, semoga lancar ya. Kak Agus Oce juga belum nagok. Oh kayaknya udah nagok nih Kang Agus Oce, emangnya biasa bari ngalindur. Terima kasih banyak nih buat Kang Maman ITC di kawasan Kosambi Bandung ya. Ada Kang Febri Acu nih, si pejuang cinta dari kawasan Banjaran Sindang Panon hadir Santika. Ke pasar baru beli sepatu, kain batik dari Maluku. Hari Sabtu tanggal 1, yang cantik yang pakai kacamata idolaku. Salam cintanya buat Sobat Maya semua dari Jaya. Nuhun pisan. Naon itu salam cinta buat sang idolaku cina dari Kopo. Dari mana? Korea. Oh, Kopo Area. Terima kasih banyak love-love-nya Kang Febri Acu dari kawasan Banjaran Sindang Panon ya. Dari Sindang Panon Banjaran kita menuju ke Sayati. Ada Kang Adam Linggahara Sayati nih ya. Apa ini teh? Oh, Teh Santika Sari Sumantri, cina penyiar idolaku. Saya Teteh alhamdulillah ya, seperti yang dirimu dengar, dan ini berkat doa seluruh masyarakat Jawa Barat. Salam cintanya buat Pak Kosasi, buat Kang Koswara juga, Teh Nado, Umi Lila juga, Teh Andin, Kang Uyagatsu juga, Kang Agus Oce ya. Terus juga buat Kang Jajang Jalak, buat Teh Rahmati dan diberkahi Allah. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Kang Adam Linggahara Sayati ya. Selamat pagi Santika juga buat para kicau mania nih, yang pagi hari ini mau pada kemana? Ke lapangan terbang? Ke landasan? Oh kelepek-kelepek. Ada yang lagi bersihin kandangnya. Aduh, luar biasa tuh. Burung-burungnya cina dijemur heula Santika sok atuh ya. Selamat pagi Santika juga buat Sobat Maya yang ada di mana ini teh? Di Ebot Jaya

Barudak Ebon Jaya ya, ya. Si kandang burung ya manya. Para CEO kandang burung ya. Terima kasih banyak nih sudah gabung di 98 Maya FM Bandung ya. Hai para kicau mania ya, yang mau lomba kicau mania juga udah wah wow, terus dirangselkeun kitu sangkar burungna nya luar biasa kade ah mang ya eta manukna leupas.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. At 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram at bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Kenapa juga ini ya tiba-tiba menghilang ya suara. Pengen dielus-elus kayaknya ini mikrofonnya ya. Okay lah, udah cukup. Masih bareng sama Santika Sobat Maya di gelaran Joget Morena Morningnya Maya. Hanya ada di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya der ah ya. Punten tatangga sabelah tuh aya Joget Morena ya. Ya jam genep dugi kata busalapan mah wayahna dikuasai heula ku Santika ya sa Bandung Raya ya. Terima kasih nih yang ada di luar belahan kota Bandung yang lagi pada streaming nih di Pasar Lewo Garut. Selamat pagi di kawasan Limbangan juga nuhun pisan ya. Okay, Kak Cianjur, Cidaun juga nuhun pisan. Ada yang di mana lagi? Otasikmalaya, Santika, Majalengka oge aya, Cina Indramayu oge aya, Cirebon oge aya, luar biasa ya. Terima kasih banyak yang sudah ngedownload aplikasinya 98 Maya FM Bandung ya, yang lagi pada streaming juga di 98mayafm.com. Terima kasih banyak. Kang Faisal di Cianjur, Cidaun nih, selamat pagi. Terima kasih banyak sudah gabung di gelaran Joget Morena. Sapanya buat Sobat Maya semuanya aja. Ada Mamah Dini di Nyambar ya, nyampai Bandung Barat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Happy weekend Santika, happy weekend tuh Mamah Dini ya. Salam cinta buat semua Sobat Maya yang berani beda berani gaya derah. Ketemuan Santika sama Mas Solihin Maknyos nih dari kawasan Majalaya. Santikanya buat Mas Muklis, Mas Mustafa juga buat Wagiman, buat Simon Bunda Ros, buat Teh Asih dan semua Sobat Maya aja. Spesialnya buat Santika aja, nuhun pisan ya. Ada Kang Wagon 98 nih ya, ke sawah dapat Hirmis, disirip malah enggak jadi. Semua pada optimis Persib bakal juara lagi. Amin. Sampainya mah buat Amti Bara Koswara Ujang Pecai, terus juga buat Abo Metal Kang Lukman, buat Sri Teh Nulis juga, Teh Nani Memori, Bunda Lilis juga, dan spesialnya buat yang Sancan aja yang lagi siaran nenghon pisan ya. Terima kasih banyak Kang Wagon 98 nih ya. Ada Nurwidara, Mamah Nurwidara di kawasan Ibun Majalaya hadir Santika. Salam cintanya buat Santika duluan bareng sama OPP-nya, terus juga buat Sobat Maya semuanya aja ya. Spesialnya buat Santika aja, sehat selalu, banyak rezekinya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak nih buat Mamah Nurwidara di kawasan Ibun Majalaya. Ada Kang Rahmat Cilampeni, selamat pagi Kang Rahmat. Salam cintanya buat Sobat Maya semuanya aja deh, nuhun pisan ya. Teh Nuis Pasir Batu juga, terima kasih banyak nih sudah hadir. Salam merdeka katanya ya, salam cinta merdeka ya, karena di bulan Agustus nih. Pokoknya buat semua Sobat Maya dan juga buat Kang Wagon, Kang Amtibara juga, Cepi Sandria, Kang Alam Bolem juga, Kang Agus Oce ya. Buat Mang Nanar Gunung Asepan, Kang Jajang Rusmana juga, spesialnya buat Santika aja, moga sehat selalu dan selalu menyala. Terima kasih banyak Teh Neis di kawasan Pasir Batu ya. Kang Rahmat Cijambe juga selamat pagi. Salam cintanya mah buat Teh Siti Liani sama Azril ya. Azrili yang ada di kawasan Jawa Tengah aja. Nuhun pisan lagi pada streaming di sana, luar biasa ya. Aduh, terima kasih banyak nih ya. Ada Kang Rahmat di Cijambe nih. Nuhun pisan ya. Ketemuan Santika sama Mang Nono di Cipacing nih ya, orang Cipacing. Selamat pagi yang selalu manco katanya di gelaran Joget Morena. Nuhun pisan Mang Nono ya. Salam cintanya buat Santika duluan, moga sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak, sehat juga dan sukses juga buat Mang Nono di kawasan Cipacing ya. Terus buat Teh Nado, Umi Lila, Cepi Sandria, buat Kang Mansyur, buat Janel Aris, Kang Wagon, buat Asep Cowboy dan juga buat Bobotoh yang lagi seneng-senengnya ya. Saru orang Cipacing mah cenah sare tibra dahar mirasa asih. Sabab di tilu laga teh ngajawara. Semoga langkah mulus sampai di puncak. Amin ya robbal alamin. Pokoknya mah sama kamu aja lah Persib Bandung ya. Sesuai dengan lagunya Santika nih ya. Sama kamu aja Persib ya. Dan sama kamu aja Sobat Maya. Pokoknya Santika mah gak mau yang lain. Pengennya sama Sobat Maya aja. Ih beneran. Di mana? Di DIY.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nuparti, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Terima kasih Sobat Maya nih ya, yang masih stay di 98 Maya FM Bandung, yang lagi pada streaming juga di 98mayafm.com. Nuhun pisan. Ada A.I. Beng nih dari Naringgul Cianjur Selatan. Santika A.I. Beng MPH Naringgul Cianjur Selatan hadir ya. Gimana kabarnya Santika? Alhamdulillah diriku sehat-sehat selalu ya. Salam cintanya katanya buat Santika duluan. Moga sehat selalu dan sukses selalu. Amin ya Allah. Terima kasih banyak. Sukses juga buat A.I. Beng sekeluarga ya, yang ada di Naringgul.

0: Linggul Cianjur Selatan ya. Terus juga salam cintanya buat Sobat Maya semuanya aja di Kumken. Nuhun pisan. Pokok nama 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Derah.
1: Joget Morena. Derah.
0: Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kosasi di Bocit alias Bojong Citepus hadir nih ya. Salam cintanya buat Kang Adam, Kang Agus Oce juga, Kang Roheng, Kang Dadang Rancamanyar juga, Bunda Lilis, buat Teh Nani Memori juga, Mama Angga, buat Mama Widara juga, Bu Eti Kulalet ya, buat Po Oneng juga, Umi Lila, buat Teh Oom Nenek Putri juga, Teh Imas juga, buat Mama Vita juga, Teh Nado, dan juga buat semua Sobat Maya aja. Terima kasih banyak. Ada Aidon di Lembur Kebon Soreang nih. Terima kasih banyak Aidon. Ya lope-lopenya nuhun pisan ya. Terima kasih banyak nih buat Sobat Maya yang sudah gabung ya. Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi. Saatnya Santika harus segera pamit di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Edisi 1 Agustus di hari pertama di bulan Agustus di tahun 2026 ini nih Sobat Maya. Yang lagi pada liburan, selamat menikmati akhir pekan bareng sama keluarga tercinta. Oke? Okay? Ada yang mau nganter Santika pulang gak nih? Sian ya teh. Mohon maaf ya yang telat-telat ya, yang belum sempat kebaca sama Santika WhatsApp-annya. Next, nanti jangan ketinggalan, oke okay, ya. Nganter pulang Santika aja yuk, soalnya aku siun nih. Takut cenama di pengkolan tesok ayah nunying siunan. Santika pamit ah, salam cinta buat semua, everyday. I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/PMB.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Super B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Dikala mau telepon juga bisa di 02254-22740 atau 5413-329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM.

0: Dukerti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hey, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Jalan-jalan sore 36.
6: 98 Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Facebook Maya FM
4: at 98 Maya FM Bandung.
5: Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya Sema nukar tim.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duparenting.
0: Maya FM.
4: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Follow Instagram Maya FM @98mayafm Bandung.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Motor. Nuper B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM.
4: Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah. Streaming Maya FM www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM. Maya FM.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak nukar ding. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
0: Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung @98mayafmbandung. Maya FM Bandung.
2: Maya FM. Ketika mimpimu begitu indah, tak pernah terwujud, ya sudahlah.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Duperti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya.

0: itu, apalagi mas?
1: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya, Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
0: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu apalagi mas?
1: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya, Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
3: Maya FM.

0: Nukar B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung.
0: @98MayaFM Bandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-7740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
3: Maya FM.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Sebenarnya Sima Nuparti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: 0812-1242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.
0: Maya FM. Maya FM.

0: Kiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperi Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

maestra.

sedangkan komoditas lainnya

0: Lansia atau caregiver dan konstruksi.
1: Mengapa kesempatan untuk bekerja di luar negeri, terutama di Jepang, itu banyak sekali? Saya kemarin kedatangan dari agensi dari Jepang. Masih ada ribuan tenaga kerja yang kosong. Dan mereka sangat tertarik dengan pekerja-pekerja dari kota Bandung. Kenapa? Bulat, kemudian terampil, dan kreatif. Makanya harapan saya nanti mudah-mudahan para pekerja itu menjaga nama baik kota Bandung. Mereka sangat sensitif dengan kelakuan
2: Audio Podcast Siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya.

menjelaskan dampak yang bisa ditimbulkan dari praktek judol sangat berbahaya, selain merusak kondisi finansial

0: sosial. Dalam narasi video disebutkan bahwa mobil tersebut merupakan pelaku tabrak lari. Kanit Jatim Satlantas Polrestabes Bandung, AKP Fikri Adi Perdana mengatakan, berdasarkan hasil olah TKP, serta keterangan dari sejumlah saksi di lokasi kejadian, ternyata narasi yang disebutkan tidak benar. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, menurut Fikri, mobil yang dikemudikan seorang pria berinisial AMR tersebut justru sebagai korban dari pengejaran geng motor.
1: Terima kasih, Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: YFF.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar ting.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Maya FM.
1: Sedang menyimak No Party. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata. Saatnya Sobat Maya simak lupa renting.
2: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 0812 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM. Maya FM.

0: Duperti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: Dan kesetaraan sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya di Parenting.
0: Maya FM.
2: Halo wargi Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenti.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM. Maya FM.

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Wisnu Parti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Madu Party.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya tebak No Parenting.
5: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Dokter Ruting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat Maya. Numpa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
2: Maya FM. Maya FM.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: MyFM

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Keluarga, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: MyFM

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah. Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM.

0: Calle FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: 98.9 MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hey, ikutan bro.
3: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Lembang. Nukar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.

0: Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
2: At 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM Bandung.
4: Saatnya Sobat Maya sebab Nuparti.
5: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
6: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.

98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah. Aduh, lumayan cerah. Lumayan cerah sampai cuaca juga lumayan gerah ya, Sobat Maya. Hari ini tepatnya adalah 1 Agustus 2026. Tidak terasa kita sudah masuk ke bulan Agustus ya. Dan tidak terasa kita sebagai warga negara Indonesia bakal merayakan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. 17 Agustus. Ya, sekarang ini panitia sudah mulai sibuk ya mempersiapkan panitia ya. Dan titian kenangan seperti biasa bareng Fitri Febrianti selama 3 jam sampai nanti pukul 21 ya. Langsung aja request lewat WhatsApp di 0877 70 80 98 98.

0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa rutin. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM. Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa Renting.
4: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
5: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

Iya, selamat malam sekali lagi untuk Sobat Maya yang baru saja stay tune di 98 Maya FM Bandung ya. Ini cuacanya luar biasa nih Sobat Maya, jadi harus dijaga kesehatan ya, banyak minum air putih ya. Kalau misalnya sudah terasa nggak enak badan, jangan dibiarkan. Kayak Vita juga tadinya menganggap sepele ya yang namanya tenggorokan. Ya apalagi kalau misalnya tenggorokannya ada batuknya nih, hati-hati Sobat Maya ya. Ternyata ya sampai sekarang ya alhamdulillah radangnya, rada tenggorokannya sudah sehat. Tinggal ini aja nih pileknya ya Sobat Maya. Ya, pileknya masih awet ya, yang penting jangan ada batuk. Soalnya kalau udah ada batuk sama panas wah lebih lama lagi ininya sembuhnya. Ini aja yang ada pilek, ada flu aja lumayan lama ya, sudah ada 2 minggu ya dari mulai radang tenggorokan seminggu, kemudian flu-nya seminggu. Ya, tapi mudah-mudahan semua Sobat Maya sehat. Tapi kalau misalnya lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Yuk langsung aja request, ditunggu sama Fitri di 0877 70 80 98 98. Mendung tak berarti hujan. Memang udah di atas jam 3, kadang-kadang ya jam 3 sore sudah mendung nih. Nah ini mendungnya tanda tanya, apakah mendung hujan atau tidak.

0: nu parenting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: Blok T nomor 11 Bandung atau di Klinik Mandiri Medika Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM.
3: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: 98 FM Maya Radio. Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
4: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
5: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
4: Loh, selain itu apalagi mas?
5: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
4: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
5: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
4: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
5: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
4: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
5: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM
6: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, dan ah.

0: 98
1: Maya.
2: Maya. Sobat Maya Simak, no parenting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
3: Maya FM.
4: Facebook Maya FM @98 Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program 02604178 53, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 FM Maya Radio.

Iya, selamat malam. Karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan hari ini, malam ini, jadi tidak bisa pulang cepat. Tapi kalau misalnya Sobat Maya telat pulang untuk ke rumah, ya lebih baik kabarkan keluarga yang ada di rumah ya, supaya tidak khawatir. Ya, tidak khawatir, kemana ini suamiku, anakku belum pulang sampai saat ini ya, jadi tidak khawatir ya. Oke, selamat malam juga untuk Sobat Maya yang saat ini masih berada di apa nih, di perjalanan ya, terutama yang ada di belakang kemudi, hati-hati mengendarai kendaraan, tetap ya fokus, ayo fokus. Banyak sekali kecelakaan karena yaitu tidak fokus ya mengendarai kendaraan. Terus kalau misalnya mau mengendarai kendaraan sebelum pergi, periksa dulu nih remnya apakah aman ya, bannya aman, kemudian ya pokoknya lah kondisi kendaraannya aman tidak, karena banyak sekali kendaraan yang mengalami kecelakaan akibat dari rem blong. Nah, rem blong nyenggol kendaraan orang lain, terkadang saking kagetnya ya, sampai dia menghindar kendaraan di depan tapi menabrak atau ada rumah ya atau warung. Ya, banyak berita-berita di televisi, di sosmed ya, di surat kabar. Nah, itu akibat dari rem blong. Jadi ada yang sampai kecelakaan beruntun ya. Banyak sekali itu kejadian seperti itu ya. Pokoknya hati-hati mengendarai kendaraan. Lihat kondisi kendaraan dulu apakah aman untuk dipakai ya. Kalau misalnya aduh, ini remnya kurang bagus atau sedikit agak bermasalah, jangan dipaksakan untuk berjalan ya. Ya sudah Sobat Maya, nanti Fitri hadir lagi di interval yang kedua. Ya, interval kedua, terus nanti ada selingan lagu-lagu religi sambil menantikan berkumandangnya azan Isya. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani kaya.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nukar Renting.
0: Maya FM
3: 98, Maya FM.
4: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Iya, sekarang kita di interval yang kedua di Titian Kenangan 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Selamat malam sekali lagi ya. Terima kasih untuk sobat Maya yang sudah mengirimkan WhatsApp di 087770809898. Ini sebentar. Selamat malam buat Rahmat yang ada di Cijambe ya, salamnya buat Fitri, Pendi, Erik, Halim sama Kakak Kasim. Benar ya? Terima kasih Cijambe, berarti ada Cibiru ya. Kemudian juga selamat malam buat Akikana di Cibaduyut. Ini salamnya buat Teh Nado, Pak Dadang TCI, Pak Arif Godabaya, Dadan Kasir, Mang Ayi, Wagon, Kinep Kircon, Nani Memori, Cecang Jalak, Mama Sanda, Mama Angga, Teh Mas Juat, Tini Tongkeng, Nenek Putri, Kang Iyus. Ya, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Terima kasih. Berikut dari ini Teh Eti, mohon maaf ya yang ada di Cimahi. Judul lagunya diganti dulu ya. Diganti sama apa nih? Ya, Teti yang ada di Cimahi, salamnya buat suami kata yang lagi piket. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Terima kasih. Yuk, ditunggu lagi yang lainnya di 087770809898.

0: 98.8.
1: Maya. Maya. Sobat Maya Sebab. Lupa Rinti.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah

0: MyFM。
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: 98 FM Maya Radio.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
4: Maya FM, Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Ya, selamat malam buat siapa ini? Ada dari Nani Memori di Cicahem ya. Salamnya buat Sobat Maya semuanya selalu setia dengerin Titan, Titian Kenangan. Ya, spesialnya buat A'a Cacang Jalak. Oke, terima kasih. Kemudian juga selamat malam buat Kineo Kirchon. Ya, salamnya buat Diansyah, Ung Asgar, Aji Cigadung, Mansur, kemudian Aki Kanha, Koswara, Imas Cua, Nani Memori, Nado buat Sobat Maya ya. Terusi sehat yang ada di ini nih Surabi Kriuk ya. Nenek Putri sama Kang Yustian, Mbak Sri, Mas Runo, Derina di Warung Nasi Rames Ngawi, Kopo Permai juga selamat malam. Terus juga selamat malam buat Bapak Wempi Stefanus ya. Kemudian Kang Ayi yang ada di Cigadung, Mama Angga di Balai Endah, ya buat Cenado juga selamat malam pokoknya. Oh ini buat Kang Agus Oce di Margasih ya, Kang Lukman Baros. Ya buat Sobat Maya selalu setia di Titian Kenangan ya. Ya sudah jangan dulu kemana-mana, nanti kita hadir lagi di interval yang terakhir, interval ketiga. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: 89.9 FM
1: Maya Radio.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri, SMK Bandung Utara. Paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparentik.
3: Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dan

0: 89.9 FM
1: Maya Radio.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nukar ting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
2: Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: 98 Maya FM.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
5: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
6: Joget Morena Derah.
7: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

berapa menit lagi titian kenangan berakhir ya. Dari Mama Zinia, selamat malam Mama Zinia. Ini pokoknya salamnya buat Wagun, Mama Kanza, Kang Ayu, Mama Angga, Mama Dina, Mama Dini, ya buat Sobat Maya, juga buat kru Maya FM Bandung. Muhammad Satria Esaika juga selamat malam. Kemudian Pak Kosasih yang ada di Bojong Citepus, ya salamnya buat Kang Adam, Kang Roheng, Kang Agus Oce, Kang Dedang Rancamanyar, Pak Rahmat Cilampeni, Kang Cecan Jala, Kang Mansur, Mama Angga, Bunda Lilis, Teh Nani Memori, Mpo Oning, Ibu Eti Kolalet, Umi Lila, Nenek Putri, Teh Imas Jua, Mama Widara, Teh Om, Teh Nado, ya buat Sobat Maya semuanya aja. Dari Hendy yang ada di Cigonewah juga ya, selamat malam, salamnya buat Tani Memori, Kang Deden Cipteng, Mama Angga, Mama Dini, Kang Lukman Baros, Kang Ayi di Cigadung maksudnya ya, Kang Jajan Jelak, Teh Andin, Teh Isar, Ibun, Pak Kusasi, Muhammad Satria Esaika, spesialnya katanya buat Nada Dolar. Ya buat Teh Fitri sehat dan semangat selalu, amin.

恋の目覚めから生死を共に、次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に、たとえ何だろうと

0: Ya, selamat malam buat Pak Suryana. Ya, terima kasih. Ini Fitri dari radang tenggorokan, terus larinya ke flu ya. Jadi lumayan awet nih, sudah ada 2 minggu ya. Tapi terima kasih doanya dari Pak Suryana ya. Salam buat keluarga yang ada di rumah. Dan sekarang waktunya Fitri mesti pamit. Ya, terima kasih atas segelatisnya sobat Mio semuanya. Libur 2 hari ya. Insya Allah hari Selasa ketemu lagi. Oke, selamat malam. Terima kasih atas segelatisnya sobat Maya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah. Bye-bye. Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Maya FM.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Wey, ikutan bro.
5: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
2: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
5: Jalan-jalan sore 36.
6: Jalan-jalan sore 36.
7: 98 Maya.
1: Soalnya sobat Maya Subang, no parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 5413329. Demikianlah sobat Maya, nuparenting persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: gede nyir.
1: Maya FM.
2: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM
3: 98 Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 087770809898 dan di 5441392928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat
0: di DIY Derah. Joget Morena.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nukar di Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Halo, kami
4: Ilir 7.
3: Sobat Maya suka dangdut.
5: Indonesia.
6: Entah apa yang merasukimu.
5: Atau pop Sunda.

0: Nuparti.
1: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makkahutamatour.com. Pendaftaran di 0225404625 atau melalui WhatsApp di 0822471142 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Makkah Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparti
1: Maya FM.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Bu, boleh gak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Sobat Maya, Nuka Rumping.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Simak Nuka Rumping.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Rumping.
1: Maya FM.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 02 TPS.2/PMB.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
4: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
3: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Rinti
5: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya.

0: Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.

0: galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Maya FM
1: 98.
3: Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya Tiba Nuparti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
3: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah

0: kerjakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, berah.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah sobat maya pada pagi ini hari Senin bertepatan dengan tanggal 2 hari Ahad tanggal 2 bertepatan tanggal 2 Agustus ya sobat maya 2026. Sudah tidak terasa sobat maya ya, sudah mulai bulan Agustus itu tanggal 2 ya. Apa kabar Bunda dan Umi pendengar 98 Maya FM Bandung? Mudah-mudahan pada pagi ini Bunda dan Umi pendengar 98 Maya FM Bandung dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, berkah rezeki, berkah umur ya, berkah keluarga sobat maya. Tentunya Kang Aang tiap Ahad dan Senin mengantarkan salah satu kajian, yaitu Nahwu Shorof sobat maya. Dan insya Allah mudah-mudahan ya narasumber pada pagi ini ya insya Allah hadir ya sobat maya, insya Allah hadir, dan kita akan menamatkan ya menurut kajian itu di surat Yasin sobat maya. Karena ya secara materi, secara buku ya yang dinarasikan atau yang dihantarkan, ya materinya ya sudah tamat, tinggal ganti ke buku yang berikutnya sobat maya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kajian Nahwu Shorof di 98 Maya FM Bandung menjadikan bagi kita sekalian tambah-tambah ilmu, tambah-tambah wawasan, sehingga kita mengetahui ya pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru kita terdahulu. Nah, sebelum kepada kajian, biasa rutinitas mengundang ya, pendengar 98 Maya FM Bandung untuk tadarus Al-Qur'an bersama-sama ya sekarang di surat 64 At-Taghabun ya sobat maya, ayat ke-10. Coba kita angkat telepon yang dari tadi mau menjemput pahala. Fastabiqul khairat. Tring, assalamualaikum. Oh, lama ting. Mangga, silakan. Fastabiqul khairat. Tring, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, nenek.
1: Damang nyaliran.
0: Alhamdulillah, ya tos unting, aya, aya itu.
1: Ayat
0: ke 10. Oh, ieu mah peringatan-peringatan mungkul dari kemarin ini mah ayat. Udah ya. Mangga, sok.

Sama itu. Ashabun nar.

0: Nada.
1: Wa mai yu
0: mim
1: ya mim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami nenek, orang saling membetulkan ketika ada yang salah. Bukan berarti saya benar, bukan. Tetapi kita sama-sama mengkoreksi. Nah, sedikit tanya martobi'i, ya gitu kan. Kemudian terpaling terutama itu martobi'i gitu kan. Itu ya yang paling kebanyakan itu di dalam Al-Qur'an itu martobi atau pulmat badal ya sobat maya, ya rata-rata itu kan, karena ya seperti ada dua mad badal bersama-sama yang harus kita panjangkan ya sobat maya. Nah, kan itu kalau tidak dipanjangkan maka secara hukum tajwid maka itu kita lepat gitu ya. Ketika hukum tajwid itu kita lepat, nah, maka harus sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwidnya. Baik. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin. Mi. Damang mi.
2: Alhamdulillah Pak Ustaz.
1: Alhamdulillah.
2: Mohon mugi daramang sadayana Pak Ustaz.
1: Amin. Ya Allah ya rabbal alamin.
2: Mugi damang engal didamangkeun di ku Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Ya Allah, ya Allah.
2: Ayat sabar apa?
1: Ayat katilu belasen ayat nate.
2: Serat.
1: Surat At-Taghabun surat 64.
2: Enam puluh opat.
1: Juz nate juz K28.
2: At-Taghabun. Kak sabar ayatnya apa?
1: Ayatnya katilu belas.
2: Allahu
1: la ilaha illa huwa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwa. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya inna min azwajikum. Inna
1: pangetna nyeleres.
2: Inna min azwajikum wa auladikum
1: aduwallakum.
2: Wa auladikum aduwallakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa ta'firu fa inna Allah
1: tina wa ta'firu boleh tersok.
2: Watagfiru fa inna allaha ghafurur rahim. Kayaknya ini lajeng Pak Ustaz.
1: Lajeng sok. Beri tamatkan mangga.
2: Inna amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim.
1: Sayat deh.
2: Fattakulloha mastato'tum wasma'u wa ati'u wa anfiku khairan li anfusikum. Oh, mohon. Wa ati'u wa anfiku khairan li anfusikum. Wa may yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahu al-'adzim. Amin. Gufronaka robbana wa ilaikal masir. Hatur nuhun Pak Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama terima kasih benda semuanya yang bersama-sama tadarus di 98 Maya FM Bandung. Sobat Maya, tentunya membaca Al-Quran paling utama kita harus taliti, Sobat Maya ya. Kalau kita sudah minimal mengetahui ya, sudah mengetahui, oh ini adalah hukum tajwidnya mad tabi'i, ini mad badal, ini ihfa, ini idgham, itu ya. Nah, kita harus lebih hati-hati ketika kita membaca Al-Quran ya. Karena kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan membaca Al-Qur'an ya. Karena bersangkutan dengan hukum-hukum tajwid ini, ke depannya kalau kita diguar atau kita dipesek ya dengan ilmu nahwu shorof, mungkin itu sangat sangat ya, benar-benar ada kesinambungan ya Sobat Maya. Karena ketika kita salah membaca kalimat, salah membaca huruf, maka dengan maknanya pun juga akan menjadi salah. Yang berikutnya, fastabiqul khairat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ai Ciwastra. Damang, Bu. Alhamdulillah.
3: Keringan, Pak.
1: Sok, Bu Ai, mangga.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم

0: Dokter, kan kesempatan Bu Aini.
1: Sami-sami,
0: Bu
1: Aini. Gitu,
0: sehat. Ramai,
1: amin.
0: Sudah bingungkan, ramai kan sedayana. Ya pun, lancik di menuju ke damang, ingat damang, Bapak.
1: Sabdakan mudah-mudahan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah itu cawasrah mudah-mudahan Bu Ising sehat. Suaminya mengenrakannya, suaminya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diangkat penyakitnya sobat maya. Terutama kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sabar dan tawakal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya penyakitnya diganti dengan kesehatan. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran, ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan sobat maya, silakan masih ada waktu ya satu orang lagi biasanya yang suka tadarus bersama-sama ya, di jalan gagak ya. Di jalan gagak mudah-mudahan nih memantau 98 MyFM Bandung Kerenganeng Hel cenah pulsana menuju Kirang cenah kitu mejarkeun teh biasana sapatos kitu nya si muda asih teh pulsana menuju Kirang ataupun menuju di Incu cenah di Jawa kitu incuna teh mudah-mudahan ya sehat selalu bunda semua yang selalu memantau 98 MyFM Bandung walaupun tidak sempat bersama-sama tadarus ya secara on air tetapi ngabandungan cek bahasa orang sana ngabandungan teh naonnya cek bahasa sana ngupingkeun gitu atau mendengarkan kan gitu nya ya, kalau mendengarkan secara umum ya, kalau misalkan dalam bahasa Sunda itu kan memperhatikan ya, itu mudah-mudahan sobat maya sehat selalu barokah rezekinya. Baik, kita lanjut sobat maya kepada kajian materi kita yaitu nahusorop ya sobat maya di suratnya masih surat Yasin kan Ustaz?
2: Masih ayat 78.
1: Ayat ke-78 urang tamatkeun cenah sobat maya. Mangga Kak Ustaz dilajeng.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Sobat menjari mati Allah Subhanahu wa taala, ya tiba saatnya kita ngaguar ya nerapkeun ngaplikasikeun materi nahwu shorof atau kaidah-kaidah bahasa Arab ya ke dalam Al-Qur'an di surah Yasin ayat 78. Seperti yang telah saya sampaikan di sebelumnya bahwa sebelum kita menemukan buku yang tepat itu ya untuk kita belajar ya, spesifik ilmu sorof ya urang tamatkeun heula lah yeuna surah Yasin nanya Yasin itu sampai 83 ayat terus masuk 78 ya 5 ayat deui lah ya, dua kali pertemuan dua mingguan deui sobat maya. Kita sudah pindah ke pelajaran yang baru ya. Kita fokus kepada ya, ilmu sorofnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, melancarkan segala urusan kita sehingga apa yang kita harapkan ya kenging ilmu ya, di mana wae termasuk di Maya FM ya. Allah senantiasa memberikan keberkahan ilmu untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Surah Yasin 78 ya sobat maya a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa darabalana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil idama wa hiya ramim wa darabalana wa dan

Doroba membuat, ya. Asal maknanya adalah memukul, tapi yang dimaksud di sini adalah membuat. La untuk nakami, la bagi nakami. Wa dan doroba membuat, ya. Ia membuat, la bagi nakami. Masalan, perumpamaan. Perumpamaan yang cukup berat, ya. Wa dan nasia, ia melupakan. Kholqo, penciptaan, hu, ia. Kholqahu, terhadap pencipta. Yuhyi, yang menghidupkan. Al-idhoma, tulang belulang. Wa dan hiya, ia itu, ya, tulang itu, romimun, adalah hancur atau sudah hancur. Wa dan sedangkan ia, ia tulang itu romimun, adalah sudah hancur atau barang yang hancur. Sekali lagi sobat maya, ya. Wa dorobalana, wa sarang doroba manehanana nyin. La pikeun na kami, masalan hiji contoh. Wa jeung nasia manehanana mopohokeun kholqo, karena penciptaan anak, ya, kholqahu terhadap penciptaan anak. Kola manehanana nyarita, man sahabai atuh yuhi anu mampu ngehirupkan al-idoma kana tulang belulang. Wa sedengken hiya manehanana teh romimun busuk, luluh atanapi lunak. Tulang lunak. Nah, sobat maya, kita ke gramasi atau kaidahnya. Wa, wawnya adalah waw ataf, karena ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya. Doroba, ya, doroba ini adalah fi'il madi, mabni fatah, ya. Kemudian secara wukunya ini adalah mufrad mudzakkar ghaib. Iya, ya, wa doroba dan iya. Lana, ini adalah huruf jar dan majrur, ya. La-nya huruf jar, na-na majrur. Nah, karena ini na-nya adalah isim domir, berarti domir dah domir mutasil majrur. Domir kata ganti, mutasil nempel, majrur posisinya adalah jar, ya. Kemudian, masalan, karena contoh atau sebuah contoh, sebuah perumpamaan. Nah, ini posisinya sebagai maf'ul bih dari kata doroba, ya, atau objek dari kata doroba, karena subjeknya adalah domir yang kembali kepada al-insan, ya. Atau kalau misalkan ini ditujukan kepada orang yang menjadi asbabun nuzulnya, yaitu Ubay bin Khalaf, ya, itu adalah mereka, ya. Masalan perumpamaan, nah, berarti ini di sini adalah posisi sebagai subjek atau maf'ul bih. Nah, kita tahu maf'ul bi ini i'rabnya adalah mansub, ya. Dan ini tanda mansubnya dengan harokat fathah, karena secara kalimat ini adalah termasuk kepada isim mufrad. Wa nasiya khalqah, wa dan wawnya waw ataf, atapnya ke doroba, ya. Nasiya, nasiya, nasiya ini sama seperti doroba, ya. Cuman ini beda harokat ain fi'il. Kalau doroba itu ain fi'ilnya fatah doroba. Kalau di sini nasia, ya, harokat ain fi'ilnya yaitu sin itu diberikan harokat kasroh, ya. Nasia, ya, fi'il madi mabni fatah. Kholqoh, ya, nasia ini fi'il madi, kemudian fa'ilnya tetap itu kembali kepada ya atau huwa, ya. Kholqoh, kholqohu, nah, ini dua kata, kholqo dan juga hu, ya. Kholqo ini adalah kalimat isim, ya. Tandanya tidak ada, ya. Secara lafziah memang tidak ada, tapi secara maknawiah ini adalah merupakan kalimat isim, ya, berbentuk masdar. Kholqo, ya, penciptaannya. Nah, sehingga karena ini adalah maf'ul bih, maka wajib nasab i'rabnya dan tanda nasab di sini dengan harokat fathah, ya. Isim mufrad juga. Hu ini adalah isim domir, ya. Domirnya domir mutasil karena nempel, posisinya sebagai majrur, ya. Karena hu ini berpo-

0: diposisikan sebagai mudhof ilaih dari kata khalqa. Berarti khalqa mudhofu adalah mudhof ilaih, ya. Sekali lagi ini adalah domir mutasil majrur, ya. Qala, kita lanjut. Qala, qala ini adalah fi'il madi, ya. Termasuk kepada fi'il madi yang mu'tal ain, ya, atau dengan sebutan bina ajwab, ya. Ajwab itu adalah bolong, ya. Karena memang tuh, ya, kalimat yang sebagian komposisinya itu adalah huruf illah, ya, termasuk ya fi'il, kalimat fi'il itu huruf illah. Nah, itu dianggap apa? Secara hurufnya adalah huruf berpenyakit gitu, ya. Sehingga namun juga huruf illah alilun, alilun itu kan sakit itu, ya. Qala, nah, untuk ini ada aturan-aturan tertentu, ya. Nanti ya kita akan bahas di ilmu sorofnya, ya. Qala asalnya ini kan berwajankan fa'ala, berarti kan qawala, ya, gitu. Qawala artinya apa? Berbicara atau berkata. Nah, lantaran dalam bahasa Arab aturannya tidak boleh ada wau yang berharokat atau wau atau ia yang berharokat sementara huruf yang sebelumnya itu adalah berharokat fathah, maka tukarkanlah ya wau ataupun ianya kepada huruf alif menjadi qala. Nah, gitu. Kemudian dari sisi domirnya tetap ya ini adalah mufrad mudzakkar ghaib yaitu huwa. Man, ya, man di sini adalah man mausulah tapi sekaligus ini menjadi istifham ya atau kata tanya. Man saha atuh gitu kan. Yuhyi. Yuhyi idom yuhyil idom. Man-nya ini termasuk kepada secara makna ini adalah istifham ya. Kemudian secara lafdiyah ini adalah masuk kepada amil jawajim ya. Mayyuh yal idoma wahyaramim. Sehingga kata yuhyi ya, ini yang dimasuki oleh man ini i'rabnya adalah i'rab jazm ya. Ini i'rab jazm. Tajamnya dengan apa? Lihat dulu inilah fi'ilnya fi'il mudhari ya, fi'il mudharinya fi'il mudhari yang belum tersentuh apapun di akhirnya. Kalau fi'il mudharinya sahih ya, maka itu cukup disukunkan ya harokat terakhirnya. Ya, contoh misalkan mayyansur. Nah, gitu. Cuman di sini kebetulan fi'il mudhari-nya adalah fi'il mudhari yang mu'tal. Ya, bahkan mu'tal juga ini adalah lafif makrun ya. Atau huruf ilahnya ada dua nah, dan dua-duanya itu bersatu ya. Hayya. Haya, haya, hayya. Jadi huruf asalnya adalah ha ya, ya kemudian ya. Nah, sehingga ketika hayya dimasukkan kepada wajan af'ala ya, ahya nah itu ya. Kemudian diambil fi'il mudhorinya adalah yuhyi. Nah, berarti setelah ya itu ada ya sukun ya. Ahya yuhyi. Kemudian ketika didatangkan amil jawajim ya. Karena ketika fi'ilnya fi'il sahih itu menyukunkan huruf terakhir. Sementara yuhyi ini adalah kalimat fi'il mudhari yang sudah sukun sebelumnya. Maka tetap yang namanya amil jawajib itu harus membuang. Maka dibuang juga huruf terakhir dari kata yuhyi. Jadi may yuhyi. Nah itu. Jadi ini membuang ya ya huruf terakhir. Ya yang kedua. Al-idhama ya. Oh ini subjeknya adalah keman ya. Al-idhoma, tulang belulang ya, tulang taleng. Nah, berarti ini adalah i'rabnya mansub dan karena berposisikan sebagai maf'ul bih ya. Idhoma, tanda mansub min harakat fathah karena isim mufrad ya. Udmun, oh jamak taksir ya. Bukan isim mufrad ya. Karena mufradnya adalah udmun ya. Kalau idhomun tulang belulang ya. Wahia romim wa dan atau ini adalah huruf ataf hia nah, ini adalah domir munfasil ya yang berposisikan sebagai mubtada ya, hia dia itu ini kembali kepada idom ya atau tulang belulang hia tulang belulang itu romimun adalah hancur, ya, luluh lentah atau hancur lebur. Nah, maka Romimun ini menjadi khobar dari kata hiya, ya, sehingga wahiya dan tulang belulang itu Romimun adalah yang hancur. Tah gitu sobat maya ya, dari sisi terjemah dan juga yang Robiah, ya, mudah-mudahan nama ilmu ke orang sadayana. Satu acan ke orang jeda, ya, kita separuh jeda, mangga bilih badai ayanu lebat, gitu kan, badai ngauskan terjemahna bersekali-sekali kenebakan karena kalimatna, gitu kan, atau napi posisina langgung saya, gitu kan, mangga diantos ku kami berdua di studio, ya. Begitu kita akan coba untuk jeda terlebih dahulu, mangga kamu.
1: Baik sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian yang kita bahas pada pagi ini. Yang dulu kemana kita simak dulu yang mau lewat ini.

0: kembali kepadamu Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke 98 Maya FM Bandung di acara Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, selalu di hati. Berani beda, berani gaya. Derah sobat Maya. Nah, coba ada yang masuk nih Ustaz nih. Ada yang masuk coba. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Sehat.
1: Janten ayah ini janten Minggu. Mohon Ahad dulu.
2: Ahad, mohon Ahad, Ahad.
3: Oh. Ahad Senin ayah
2: nama. Ahad Senin.
3: Bang Meres. Oh.
1: Nama. Janten dua dinten terjemah gitu
2: sama. Terjemah. Sok, mangga lah, sok.
1: Pami ngaos mah anger ayat.
2: Tadi sami ayat tadi kemana heula tuh?
1: Sekatam, iya nana, oh, sekatam gitu? Kepo Ustaz, oh, ayah nanti ayah.
2: Ayah,
1: ini diajar di wet. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wadoroba, dan dia membuat lana bagi kami masalan perumpamaan wanasia dan melupakan. Holkohu asal
3: penciptaannya,
1: asal kejadiannya
3: di mana ya? Mohon
1: tuh sami. Kejadiannya kola dia berkata man siapakah yang yuhi dapat menghidupkan al-idoma tulang belulang wahia yang romimun telah hancur lulu. Pada kolol adil.
2: Pintar.
1: Tidak pun kan arali pisan.
3: Baterainya
1: kurang cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok, sehadei anu bade. Nenek bade cana terjemah. Sok, tenenaon. Yang penting kita di sini sama-sama belajar. Nah, kenapa belajar? Ya, kita belum bisa. Ya, kalau sudah bisa mah kudu belajar, tinggal ngamalkeun cenah gitu. Kita belajar bersama-sama. Kalau nenek mau naik silakan, mau masuk silakan nenek. Terjemah ya, hari ini dan besok boleh ya. Karena di 98 Maya FM Bandung itu untuk menggali ilmu sobat Maya. Siapapun ya mau belajar tidak akan kami tolak bersama-sama kan gitu. Karena ketika belajar itu ingin meningkatkan kualitas kualifikasi kita sobat Maya. Kualitas kualifikasi kita itu karena belajar. Insya Allah kalau sering belajar kita akan tambah-tambah ilmu pengetahuan. So kau Ustaz, sambil ada nanti yang masuk
3: gitu. Ya baik ya sobat Maya, sambil kalau mau ada yang masuk lagi untuk membacakan terjemah kami tetap masih tunggu ya. Wadoroba ya, dan ia itu membuat lana untuk kami masalan perumpamaan. Nah kan itu ayat sebelum nanya sobat Maya tuh, awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimum mubin. Tidakkah kamu melihat ada seorang manusia ya, sesungguhnya kami menciptakan yaitu dari nutfah, dari air yang hina, fa idza huwa, tapi tiba-tiba khasimum mubin, yaitu menjadi musuh yang nyata. Itu ini kan asbabun nuzul adalah Ubay bin Khalaf ya, yang ketika itu dia tidak percaya bahwa nanti itu akan ada hari kebangkitan
0: ya, hidup yaitu lagi
3: akan dihidupkan lagi gitu kan. Sehingga tatkala Rasulullah SAW menjelaskan bahwa nanti ada akan pertanggungjawaban ya, akan ada pertanggungjawaban setelah kematian, itu enggak percaya itu kan. Justru setelah itu dia menjadi musuh terhadap Nabi Muhammad SAW itu ya. Nah, kemudian ya dalam ayat ini ya dia justru ayah lewihna gitu kan. Wadarobala masalan, dan dia itu membuat sebuah perumpamaan, membuat sebuah ilustrasi ya, dengan sebuah pertanyaan. Meureunan da katingali gitunya, nalika orang sudah meninggal dunia kemudian jasadnya membusuk, maka yang tinggal itu adalah tulang belulang. Ya. Wadarobala masalan ya. Dia itu membuat sebuah perumpamaan. Qala may yuhyil idoma wa hiya ramim. Siapakah sih yang mampu untuk menghidupkan lagi ya, jasad yang sudah menjadi, yang sudah tinggal tulang belulang? Wahyara percaya terhadap hari kebangkitan ya gitu. Padahal, nah di sini disinggung di tengahnya kan, wanasiya khalqahu, dan dia itu melupakan awal kejadiannya, awal penciptaannya. Nah kan lamun mikir mah kita manehna geun tadina kan teu aya. Kemudian diayakeun anakku saha? Eta kan ku Allah. Allah ngayakeun tinu teu aya wae mampu. Komo ieu anu bahana tos araraya walaupun tos busuk gitu kan. Tos bagian tos teu aya.

ngayakeun anu tadina aya jadi aya deui ge pasti mampu dan nu teu aya ge kulama diayakeun toh ternyata Allah itu maha kuasa tah kitu. Wadrobalana masalah wa nasyaq. Ini sebuah tanggar mati Allah Subhanahu wa taala bentuk dari sebuah pertahanan dan perlawanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman orang-orang yang tidak percaya akan datangnya yaumiddin atau hari pembalasan itu ya. Dan kita sobat maya ya sudah diajarkan semenjak kecil, bahkan sedari PAUD ataupun TK ya, kita sudah diajarkan tentang rukun iman. Nah, rukun iman ini kan ada 6 ya. Kita iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, ya, kemudian iman kepada hari akhir ya, hari kiamat. Itu kan sebagai rukun iman, dan artinya tidak boleh dari keenam tersebut itu kita tidak percaya, harus percaya semua itu ya. Kita yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta, sementara selain Allah itu adalah makhluk ya. Kita yakin kepada Allah bahwa Allah ini bukan hanya menciptakan, tapi Allah juga yang mengatur, yang membuat sebuah aturan, sebuah sistem agar hidup ini sesuai dengan kehendak sang pencipta itu ya. Yang kemudian yang kedua, rukun iman itu adalah malaikat ya. Iman kepada malaikatnya Allah, kita wajib percaya bahwa Allah itu membuat sebuah sistem, anggaplah manajemen ya gitu. Jadi banyak ya daripada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pelajari semenjak kecil itu kan malaikat ada 10 ya. Dari mulai Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, itu adalah merupakan para petugas Allah Subhanahu wa taala itu ya. Sehingga untuk membantu itu ya, untuk membantu keberlangsungan Allah sebagai atau peran dan fungsi Allah Subhanahu wa taala ya gitu. Nah, kemudian iman kepada kitabnya Allah ya. Artinya Allah ge moal samata-mata menciptakeun manusia nu sakitu komplek masalahna, alamun Allah teu nyiptakeun oge atau tidak membuat juga hukum dan juga aturannya ya. Jadi wajib kita iman kepada Al-Qur'an, kepada kitabnya Allah ya, di antaranya adalah Al-Qur'an. Ya, karena kan kitab itu yang mesti kita ketahui itu ya. Itu ada 4 ya. Jabur, Taurat, Injil dan juga Al-Qur'an itu. Semua wajib kita percaya adalah merupakan kitab atau kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman bedanya hanya Al-Qur'an itu yang Allah itu jaga keasliannya sehingga sampai saat ini itu tidak pernah berubah itu ya. Karena jaminan Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Kami yang menurunkan Al-Qur'an, kami juga yang akan menjaganya. Kemudian iman kepada Rasul, artinya kita wajib mengimani tentang kerasulannya seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib untuk kita beriman ya kepada beliau, dalam artian praktek keimanan. Satu, percaya bahwa beliau adalah utusan Allah. Yang kedua, kita mengikuti apa yang ia contohkan ya, karena beliau sebagai uswah hasanah. Jadi kita ibadah kepada Allah dengan cara apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang kelima sobat maya ya, kita iman kepada hari akhir. Nah, sobat maya ya, kalau ya orang itu sudah iman, sudah percaya bahwa nanti akan ada kehidupan setelah kematian, akan ada perhitungan untuk amal ibadah kita ketika di dunia, orang ketika hidup di dunia itu moal sakaba-kaba, moal tunggul dirarud, catang dirumpak, aturannya teu dipake gitu kan, hirup asal sangeunahna, kemudian naon usaha atawa napi hirup asal cekasarna mah beuteung wareg gitu nya, nu lain teu dipikirankeun bae gitu kan. Nah, maka ketika orang faham, ketika orang tahu dan beriman ya, iman bahwa nanti itu akan ada hari kebangkitan, akan ada hari pembalasan gitu ya, terhadap apa yang kita lakukan ketika di dunia, maka mual hidupnya mual sakaba-kaba. Hidup itu tidak akan semaunya, tidak akan seenaknya, tapi dia akan berpikir, kalau saya begini bagaimana nanti, upami abdi kieu kumaha sing kena, lain ke kumaha, tapi kumaha kena gitu.

0: Dan ini bagi orang-orang yang tidak percaya, malah balik bertanya kepada orang yang memberikan nasihatnya. Mayyuhil idoma wahiya romim. Kamu ini cerita apa? Tuh tinggal di numawa tulang belulang gitu. Antus maut puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Nyesate badanna. Nu aya ge paling tulang hungkul aya ge tulang geus rarapung geus sararoplok gitu kan. Nu kitu kuek jadi hirup deui gitu. Geus ngaranana hirup mah ketika sudah mati ya sudah gitu kan. Tidak akan ada lagi kehidupan setelah kematian. Nah, itu ya. Padahal kan kalau kita simpulkan, kalau hidup ini hanya sekali, tidak ada kehidupan setelah kematian, maka sang pencipta Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Nah, tidak adil. Di dunia teh kan aya nu beunghar, aya nu miskinnya gitu. Kemudian kadang anu beunghar teh anu naon? Anu tukang maksiat. Mestina mah kan anu beunghar teh kan nu taat ka Allah itu kan. Orang-orang yang senantiasa berbakti kepada Allah, hirupna teu carekeun, tapi kenyataanana ada itu kan. Hirupna anu penuh dengan kemaksiatan, tapi justru ku Allah teh dibeungharkeun, dimudahkeun rezekina, seakan-akan tidak mengenal yang namanya susah. Tapi ada itu ya sebaliknya, orang-orang yang selalu taat kepada Allah ya, ku Allah teh geuning diuji gitu nya. Hirupna susah itu kan. Bujeng-bujeng kanggo urusan anu sanes, terkadang untuk kehidupan sehari-hari pun dia susah ya. Nah, itulah ya. Maka ada akhirat sesudah dunia, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia itu ya. Ini adalah manfaatnya bagi orang-orang itu kan yang hirup atau hidupnya itu adalah hedon, ingin menikmati sesaat atau menikmati kenikmatan saat ketika di dunia ya. Ini menjadi sebuah peringatan dan juga sebuah harapan itu ya bagi orang-orang yang ketika di dunia dia itu lekat itu nya khusyuk beribadah kepada Allah. Tapi secara rizki, finansial, kekayaan Allah itu tidak dititipkan kepadanya, itu ya. Jadi kenulah di dunia, ya, milari kesenangan te kenging-kenging. Nu penting mah ketika di akhirat, ya mutlak itu Allah akan memberikan kesenangan dan juga ketenangan dengan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah menyiptakan surga lain kerjalma anu benghar, menyiptakan surga sana kerjalma-jalma anu berpangkat, tapi surga ku Allah mu'iddat lil muttaqin. Surga itu ku Allah diciptakan, diayakan, disadiakan pikin jalma-jalma anu takwa. Anu takwa bukan anu benghar, lain anu miskin. Takwa anu siap diatur ya.
1: Diurus.
0: Siap diurus ku aturan Allah, ku urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu sobat maya ya. Jadi sekali lagi ini merupakan sebuah sanggahan itu ya atas ketidakpercayaan seseorang yang ketika itu di zaman Rasulullah SAW justru mempertanyakan apakah Allah akan mampu menghidupkan tulang belulang yang sudah busuk. Nah, bagi kita wajib percaya sobat maya ya, termasuk orangnya ketika ayana atau saudara-saudara kita ya yang pendahulu kita yang sudah dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan manusia itu pasti bakal bilatungan itunya, tapi setelah itu akan dibalitungannya, balitungan kemudian bakal bilatungan kemudian bakal balitungan. Ya, gitu. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit sasireun sabenyireun dari apa yang telah saya sampaikan di surah Yasin ayat 78 buat kita menjadi semakin meningkat keimanannya. Ini kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya penuh berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka Ustaz,
1: baik sahabat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ya 1 jam Kang Ang di sini ya. 1 jam dari pukul 5 kalau persiapannya setengah 5 terus di dieu sahabat maya salat subuh gitu ya. Udah karena waktu. Mudah-mudahan bermanfaat, berguna bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kesehatan, barokah, ya, barokah ilmu, barokah rezeki, barokah keluarga. Mudah-mudahan insyaallah kita besok ya tanggal 3 di bulan Agustus, kita hari Senin, bisa berjumpa kembali di 98 MYP Bandung di acara Damar Hati, penjuduk hati umat jiwa, selalu di hati, berani beda, berani gaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Drah.
2: Joget Morena.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya Sobat Maya simak Duparti.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya.

segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM
3: 98 Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hey, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Aduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu apalagi mas?
1: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.